Ah, skinche gur classic it on oran and really got a woy agus modigish at hag mako gonna ganya in shun a hard gale agus ta shun a giver a chriacha ni ar list agus matsu gijira ne in kripa a chasu a giver a dehid sheer go conamara agus era a bokamod len sola mokamod len boyram gijira fakal ref on the huara nyahana gishcha agus luema shon nervi maj nra hash mujer nachta sho sha galant a fekal gro maskan and sho gadanig maskan ischa gadanig maskan ischa vi ader shanos agus vi hip hop agus vi reggae agus vi rap agus vi call electron

repersem les solos na grene de hetoch lagmaro le tanyo don roel kinsen nolom in chedort pieres mekerti an fer benul besoch grevetnin sa fen bako Ede walert na geten Mar greven taide ben nasneke Inganes dagoelten Is darne noch si tagask ede dadi Nar weheldin sonolum In kyoko das nambnasam Da arlan besa gormolish khohardi ar vnad elun telchum Nto yahanim se kaldum o ta shi khotrensan Is nuri gme o tsamadach gme da tracht ilmo reltin sanolum Nshini huas et hion kladi No krokon ne biglegel Skoro banim di modi Ezi vode vaskelin Nsnahin kruay knakin Agas nahad narev kaeldas Agas nahad untralik